Ya, halo, Sisi Medilik, sedikit ke radio, extrakan alamu pengkafi setan, disini la plasante radio, badangt.